96,4 FM Radio Selatan, Radio Komunitas untuk menyuarakan berbagai macam komunitas di Info Kagil. Kembali lagi sama gue Stephen Ponsitnyak di Angker Indonesia. Ojo lalio ulala, to be best yourself versi dirimu. Nah, sobat-sobat angkringan semuanya, sampurasun rampes. Piye kabar dire? Nah, gue balik lagi sama kita, sama gue Stephen Ponsitnyak di Angker Indonesia tentunya. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan kemana? Hari ini kita akan jalan-jalan ke Halmahera. Buat kalian semua yang lagi di rumah, yang ada planning-planning buat liburan nih, mumpung masih Juni akhir, ini kan masih tanggal 11 nih ya. Nah, buat kalian semua yang mau liburan di Indonesia maupun di New Zealand, yang punya rencana mau ke daerah timur, nah, Halmahera ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian semua. Kenapa? Karena di Halmahera ini bukan... Kepulauan Halmahera ini memang dikenal memiliki ragam keindahan alam yang sangat indah dan memanjakan mata. Keindahan Halmahera tentu nggak perlu diragukan. Pasalnya banyak sekali wisatawan yang tertarik berkunjung ke sana. Bahkan wisatawan mancanegara juga tertarik untuk berlibur ke sana. Selain berwisata, tentu kalian juga boleh nggak boleh melewatkan kesempatan berwisata kuliner. Kuliner di Halmahera memang dikenal unik dan pastinya sangat lezat. Nah, kalau kalian tertarik untuk berkunjung ke sana untuk berlibur, jangan lupa untuk mencicipi kuliner khas daerah Kepulauan Halmahera berikut ini. Ada 10 kuliner khas Kepulauan Halmahera dan ada sayur lilin yang enak banget. Satu buah lagu membuka perjumpaan kita pada sore siang malam hari ini, menurut kalian berada. Satu buah lagu buat kalian semuanya. Dari Ayan Kansas, Nona Halmahera, Fit Anto MC. 96,4 FM Radio Scotland, Angkri Indonesia, ojo lali yo ulala.